0: love.
1: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Uwangi, unjuta lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaako ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulubunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi genkuwa kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Springflour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Springflour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwa dda. Mujiko ofisi za fei, e Kampala, tusangwa ku proti namba nya.